0: sekarang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
2: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
3: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang Sore.
2: Sore? Bukan Sore istri dari masa depan?
3: Iya itu.
2: Oh itu.
3: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya. Akhirnya dibuatkan sebuah film kemarin. Itu pas nonton itu lebih wow lagi ketimbang baca gitu. Nah karena dari situ saya ini pengen buat tulisan lah. Pengen tulisan. Jadi awal-awalnya itu saya buat tulisan di media sosial. Ya walaupun untuk kritikan sih.
2: Kritikan untuk?
1: Tolong, kami ya, bersatu.
3: Karena ya saya kan dari FISIP ya. FISIP. Jadi saya untuk awal mula untuk menulis itu ya dari media sosial dulu. Ya dari kritikan di media sosial ya. Walaupun yang lihat cuma teman-teman sih. Cuma teman-teman sebaya, cuma teman-teman yang ikut follow. Tapi saya rasa dari lama-kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu. Bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
3: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali? Kenapa orang-orangnya begini sekali? Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya untuk memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari bukunya udah rilis?
3: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
3: Yaitu ketika kuliah nanti hal kecil yang ngeselin.
1: Itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu 20 menit dari pukul 8 pagi ini. Dan terima kasih buat yang masih terus join di Pro 2. Masih ngomongin tentang kecap dan manisnya teman Pro 2. Tapi ternyata menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, di dalam kecap itu yang dirisaukan bukan manisnya ya. Maksudnya yang lebih berbahaya itu bukan manis, tetapi maksudnya bukan gulanya ya, tapi garamnya teman berdua. Nah, satu sendok makan kecap tadi itu ternyata mengandung 350 hingga 500 mg natrium ya. Padahal WHO merekomendasikan batas konsumsi natrium harian itu maksimal 2000 atau sekitar 1 sendok teh garam. Kenapa kelebihan natrium itu berbahaya? Jadi kelebihan natrium itu dapat memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sering dijuluki silent killer karena tidak ada gejala tapi bisa merusak organ dalam jangka panjang. Efek selanjutnya meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke hingga gangguan ginjal teman berdua. Solusi dari WHO, ini solusinya langsung dari WHO loh ya teman berdua. Kurangi dosisnya, mulai sekarang kurangi kebiasaan nambahin kecap secara brutal. Kalau saya kata teman-temanku, kecap pakai nasi kuning, saking bermandikan kecap. Lalu cukup kecapnya secukupnya aja untuk menambah rasa. Lalu cek label gizi sebelum beli kecap kemasan di supermarket, biasakan intip kandungan natrium sodium di bagian belakang. Lalu maksimalkan rempah alami, perkuat rasa soto atau baksomu pakai sambal, daun bawang atau perasan jeruk nipis biar tetap gurih tanpa harus ketergantungan kecap. Tapi gimana ya, kecapnya kurang hitam kayaknya kurang sedap deh. Nah tuh masih bandel dikasih tahu. Well, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat lebih garing juga.
4: Ya mulai dari mana ya?
3: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
4: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang diduga gitu pelakunya gitu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

Fredu ya, kebiasaan berjalan kaki setelah makan ataupun makan apapun ya, misalnya sarapan, makan siang atau makan malam itu.

itu dikenal dengan yang namanya fourth walk ya, atau kalau di luar negeri itu sangat populer hal ini teman berdua, termaksud di Eropa dan juga di Jepang ya. Korea juga setauku kayak gitu, karena terbukti efektif mengontrol kadar gula darah dan melancarkan pencernaan. Nah, kenapa berjalan kaki setelah makan itu penting? Yang pertama adalah mengontrol gula darah. Jadi berjalan kaki ringan selama 10 sampai dengan 20 menit itu dapat mencegah lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Lalu melancarkan pencernaan. Jadi aktivitas fisik ringan itu merangsang pergerakan usus sehingga mencegah perut kembung atau begah teman berdua. Lalu membakar lemak juga. Jadi membantu tubuh itu memproses kalori lebih cepat dan mencegah penumpukan lemak visceral ya yang ada di perut. Dan ini dipraktikkan di berbagai negara sih teman berdua, seperti Italia, Jepang juga, atau beberapa negara Asia lainnya. Jadi durasi ideal dan tips yang bisa kamu lakukan yaitu mulai berjalan santai sekitar 10 hingga 60 menit ya, sesegera mungkin setelah selesai makan. Hindari jalan cepat atau berolahraga berat agar perut kamu tidak mual. Jadi setelah makan sekitar habis makan, setelah itu berjalan santai ya, jalan santai bukan lari teman berdua, 10 sampai dengan 60 menit. Durasinya cukup lakukan selama 10 sampai dengan 15 menit dengan intensitas ringan agar manfaatnya maksimal ya. Jadi mungkin kamu akan tertarik mencoba kebiasaan sehat ini teman berdua. Kalau iya, ya udah kita praktikan aja ya. Jadi setiap habis makan ya bolehlah jalan-jalan dikit untuk membuat usus kita itu mencerna apa yang kita konsumsi.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Teman berdua, jadi kamu sebaiknya tidak memarkirkan kendaraanmu di area yang dilarang untuk parkir ya teman berdua. Karena sekarang petugas Dinas Perhubungan Kota Palu mengambil langkah yang tegas terhadap kendaraan yang melanggar aturan parkir. Dan ini terjadi di area Jalan Balai Kota teman berdua. Jadi petugas Dinas Perhubungan Kota Palu itu melakukan langkah yang tegas ya terhadap dua kendaraan yang diduga melanggar aturan parkir di Jalan Balai Kota Utara, Kota Palu di hari Rabu kemarin. Jadi penindakan ini dilakukan dengan memasang alat pengunci atau penggembok pada roda kendaraan yang kedapatan parkir tidak sesuai ketentuan begitu ya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin berlalu lintas dan penataan parkir di kawasan tersebut. Pihak dari Dishub sendiri teman Produa dari Kota Palu mengimbau untuk para pengendara untuk mematuhi aturan parkir yang berlaku untuk menjaga ketertiban, kelancaran arus lalu lintas, serta menghindari sanksi serupa.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, hadir lagi kembali buat kamu pagi hari ini. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dengan tema hari ini, karena hari Kamis, temanya adalah Pro 2 anti narkoba, korupsi, dan juga judol ya. Topiknya juga seru teman Pro 2 hari ini, tapi kita kenalan dulu sama teman siaran saya. Karena kalau kamu teman terbaik Pro 2, sekarang saya punya teman siaran pagi hari ini. Ada Lydia dan Angel. Yes, betul. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Kak.
0: Pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Kita kenalan dulu ya, biar lebih kenal gitu. Kalau jadi Angel sama Lydia ini lagi magang ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: betul, Kak.
0: Oke, okay. Kalau Angel dari SMA mana?
2: Saya dari SMK BK, Kak.
0: SMK BK, kelas?
2: Kelas 3.
0: Kelas 3, atau kelas 12 ya?
2: Iya.
0: Kalau Lydia?
1: Saya dari SMK Negeri 1 Witaponda.
0: Di?
1: Di Morowali.
0: Oke, okay. Morowali. Iya. Wow. Kalau Morowali, apa makanan khasnya?
1: Makanan khasnya Morowali?
0: Nasi?
1: Iya.
0: Nah, ya pastilah, di mana-mana makan nasi. Apa? Ikan?
1: Ya, ikan.
0: Ikan, wow. Well, kita di Spada, jadi topik kita apa hari ini teman-teman? Topiknya adalah tentang korupsi waktu dan plagiarisme. Ini adalah bentuk korupsi kecil di dunia perkuliahan atau dunia pendidikan atau di sekolah yang harus dihilangkan ya. Jadi plagiarisme itu kayak sejenis nyontek gitu. Kalau teman-teman biasanya ada suka nyontek? Ada kayak gitu?
2: Ada, sepertinya ada.
0: Sepertinya ada. Waduh. By the way, kita live di TikToknya Pro 2 ya, di Pro 2 Palu. Jadi buat yang mau nonton silakan. Nanti teman-teman bisa undang temannya Lydia sama Angel untuk nonton TikTok kita ya pagi ini. Oke. Okay. Well, jadi kalau misalnya teman berdua pengen ngasih pendapat ya tentang topik kita hari ini, boleh WhatsApp aja di 0811 456 03105. Jadi topiknya seperti tadi yang udah Nadila sampaikan, korupsi waktu dan juga plagiarisme. Jadi korupsi waktu itu biasanya ini teman-teman suka terlambat.
1: Yeah.
0: Oke, kalau di sekolahnya teman-teman biasanya paling lambat itu jam berapa?
1: Kalau di sekolahnya kami paling lambat itu jam 7 lewat 15.
0: 7 lewat 15, yeah. Oke, tapi biasanya Lydia lambat juga?
1: Biasa.
0: Korupsi waktu, kalau di BK?
2: Kalau di sekolah BK itu paling lambat jam 1 siang, Kak.
0: Oh ya, untuk yang masuk siang.
2: Ya, saya masuk siang.
0: Oh ya, kalau yang masuk pagi jam 1 siang bukan lagi lambat ya, pulang Jo. Oke, jadi kalau kita dengar kata korupsi, banyak orang langsung membayangkan penyalahgunaan uang atau jabatan ya. Padahal ada bentuk-bentuk perilaku yang tidak jujur yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita, termasuk lingkungan pendidikan di kampus ataupun di sekolah, ya kan? Biasanya korupsi apa lagi yang biasanya ditemukan di sekolah di kalangan teman-teman misalnya? Selain sering terlambat, suka menyontek, adakah yang biasanya guru sedang mengajar pura-pura sakit perut padahal larinya ke kantin?
1: Ya, biasa ada, Kak.
0: Ada. Angel ini ketawa paling kayaknya dia yang sering ini. Oke. Okay. Nah, terus juga teman berdua. Jadi misalnya itu tadi datang terlambat ke kelas secara sengaja karena malas ya. Misalnya aduh, nanti kayaknya guru sudah mau keluar baru masuk ya. Terus juga ada hal lain teman berdua, misalnya juga menunda pekerjaan kelompok yang bisa merugikan anggota lain. Misalnya ada kerja kelompok tapi satu atau dua orang dia tidak ikut aktif belajar. Jadi yang mengerjakan cuman beberapa orang lainnya gitu. Oke, okay, jadi belajar kelompok. Satu belajar, kelompoknya main. Dan tidak jujur juga, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga di lingkungan pendidikan ya, lingkungan sekolah maksudnya, sekolah maupun kampus tadi teman Pro 2. Dan Miss, selain itu ada yang namanya plagiarisme, teman-teman. Jadi plagiarisme itu mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan mengaku itu sebagai karya sendiri. Waduh, kayak lebih ke apa ya? Itu ya plagiat ya. Plagiat. Jadi pura-pura karya sendiri ternyata nyontek.
2: Iya, ternyata ambil orang lain punya.
0: Betul. Pernah jadi korban?
2: Pernah, Kak.
0: Oh, pernah. Pernah, Kak. Oh, gimana ceritanya?
2: Itu tentang tugas juga, Kak. Aku dia ambil tapi...
0: Aduh, sedih ya, belum ya?
2: Tapi dia bilang sama guru kalau itu hasil kerjanya sendiri, Kak.
0: Waduh, itu terus itu pelajaran apa?
2: Pelajaran PKN kalau
0: PKN, pendidikan kewarganegaraan ya?
2: Iya, Kak. Hmm. Jadi saya tidak tahu nanti teman-temanku yang bilang. Hmm.
0: Jadi dia dapat nilai bagus.
2: Iya. Jadi dikira saya nyontek dia punya.
0: Waduh. Luar biasa, udah korban di fitnah lagi. Benar, Kak. Jadi di guru pikir kamu yang nyontek. Jadi gimana penyelesaiannya?
2: Ya, nanti saya yang bilang kalau dia nyontek punya saya baru orang percaya, Kak.
0: Oh, baru guru percaya ya. Oke, pokoknya baku atur Jo, asal kompak. Bagaimana Gemi? Oke, nah itu salah satu ciri apa namanya korupsi juga tuh, korupsi ilmu ya, yeah, yang terjadi di lingkungan sekolah. Kalau di apa namanya Lydia pernah?
1: Sama Kak, kayak Angel tadi.
0: Kamu korban juga atau yeah, pelaku?
1: Korban.
0: Oh, korban. Nah, gimana ceritanya? Sering?
1: Iya, biasa. Hmm. Biasa kalau apa ada dikasih tugas, hmm, terus kita kerjakan. Hmm. Kalau sudah selesai, mereka ini minta. Hmm. Ya, itu, minta jawabannya.
0: Jadi kamu kasih?
1: Ya, kalau apa? Tergantung sih, Kak, kalau kayak dilihat temannya kayak membantu mencari, ya dikasih, tapi kalau tidak
0: Tidak ya. Oh, oke. Okay. Yang penting kerja sama gitu ya. Hmm. Jangan cuma satu yang kerja, yang lainnya menikmati. Waduh, asik dong. Nah, teman Brodo juga boleh kasih apa namanya ceritanya kalau misalnya pernah mengalami hal serupa gitu ya di sekolah. Misalnya ada teman yang suka nyontek atau kamu suka sering terlambat sengaja gitu, sengaja datang lambat ke sekolah ataupun di masuk kelas teman Brodo di lingkungan sekolah maupun di kampus ya. Kita tunggu WhatsApp-nya dan komen di live TikTok ya di Produa. Kita break dulu, nanti balik lagi, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita masih di Spada. Selamat pagi. Oke, selamat pagi.
1: Pagi kak.
0: Maksudnya selamat pagi teman.
1: Oh,
0: sorry, salah apa ya tadi? Lupa. Sebentar ya, coba kita say hey dulu beberapa yang udah kasih komentar di TikToknya Pro 2. Oke. Okay. Ini ada beberapa bukan komentar ya, tapi yang udah join ya. Ada Mutiara, ada Win-win juga, ada Dina, ada Gus Gelora, ada Angel Porame. Wis, kamu itu?
1: Bukan kak.
0: Oh, ini namanya Angel juga soalnya. Kita lanjut lagi ya, teman Pro 2 masih ada Nadila, ada...
2: Ada Lydia,
0: yeah.
2: Ada Angel juga kak.
0: Okay. Ayo, bangun. Oke, okay, topiknya teman Pro 2 hari ini adalah...
2: Korupsi waktu dan plagiarisme, bentuk korupsi kecil di dunia perkuliahan yang harus dihilangkan.
0: Betul sekali. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kita bicara tentang topik tadi yang udah di apa namanya disampaikan sama Lydia gitu ya. Coba kita baca beberapa komentar di segmen ketiga. Ini ada beberapa komentar dari teman Pro 2 ya yang bercerita tentang korupsi waktu dan plagiarisme di dunia perkuliahan maupun sekolah ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini katanya saya pernah menjadi

0: Selanjutnya yang kedua bacain dong Angel. Oke, okay, atau Lydia.
1: Komentar kedua yaitu, dulu saya pernah tergoda menyalin sebagian tugas dari internet karena waktu pengerjaan yang mepet. Namun setelah dipikirkan kembali, saya memilih menulis dengan kemampuan sendiri meskipun hasilnya sederhana. Ternyata dosen lebih menghargai hasil kerja yang jujur dibanding tulisan yang terlihat sempurna tetapi bukan hasil pemikiran sendiri.
0: Iya, benar. Apalagi pakai pemikiran AI kan? Ya. Selanjutnya.
2: Saat kuliah daring, saya sering melihat teman-teman yang masuk kelas hanya untuk absen, lalu meninggalkan perangkatnya begitu saja. Padahal waktu kuliah adalah kesempatan untuk belajar. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, yang rugi sebenarnya adalah diri sendiri karena kehilangan banyak pengetahuan.
0: Benar. Lalu selanjutnya ini dari, saya juga pernah menemukan tugas yang hampir sama persis dengan artikel yang ada di internet gitu. Ketika dosen mengetahuinya, mahasiswa tersebut harus mengulang tugas dari awal. Kejadian itu menjadi pelajaran bagi kami bahwa plagiarisme mungkin terlihat mudah, tetapi konsekuensinya juga bisa cukup besar begitu. Lalu komentar selanjutnya ini, menurut saya ini dari Novia, tantangan terbesar pelajar saat ini adalah manajemen waktu. Banyak distraksi dari media sosial, game dan berbagai aktivitas lain. Jadi distraksi itu gangguan gitu ya, dari media sosial dan juga beberapa game. Kalau tidak disiplin mengatur waktu, tugas bisa menumpuk dan akhirnya muncul keinginan untuk mencari jalan pintas yang tidak jujur, ya, seperti nyontek, ya, nyari di internet. Maksudnya kalau mencari lalu dikembangkan boleh gitu ya, ya, tapi ini yang apa, mengcopy paste atau itu tadi menyalin secara utuh. Nah, itu dia. Yang terakhir ini dari Fitri, saya bersyukur memiliki teman-teman yang saling mengingatkan untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan tepat waktu. Lingkungan yang positif itu sangat membantu kita menjaga integritas dan membiasakan perilaku yang bertanggung jawab selama belajar, kayak gitu. Oke, terima kasih buat semua yang udah ngasih komentar ya di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 hari ini. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada Selamat Pagi
1: Teman Pro 2.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.

0: FM. Jangan, tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kita di sesi terakhir di Spada. Selamat pagi teman berdua. Okay. Dan terakhir teman berdua, kita mau bilang bahwa terima kasih ya buat yang udah join. Okay, di TikToknya berdua ini ada Coco Mile. Katanya halo kakak.
4: Halo juga.
3: Halo juga. Okay, salam kenal ya. Dan teman berdua, kesimpulannya tentang topik kita hari ini ya, Lydia ya. Apa tadi topiknya? Panjang ya. Pokoknya obrolan kita pagi ini, kita belajar bahwa korupsi waktu dan plagiarisme itu mungkin terlihat sebagai pelanggaran kecil, yeah, tapi dampaknya bisa sangat besar bagi perkembangan diri seseorang ya. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab itu adalah nilai yang perlu dibangun sejak masa sekolah ataupun perkuliahan, saat kita masih menjadi pelajar gitu ya. Dan nilai-nilai inilah yang akan menjadi bekal penting di masa depan nanti, seperti itu. Okay. Kalau gitu kita pamit ya. Terima kasih buat teman Produa yang udah dengerin kita di Spada. Selamat pagi teman Produa hari ini. Saya Nadila.
4: Saya Lydia.
5: Dan saya Angel.
3: Pamit ya, terima kasih. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kamu. Bye-bye.

0: tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek?
1: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar, itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Obrolan seru di Pro 2 FM.

0: was new in Produk. In Produk.
1: Informasi terupdate dalam Info Produk siang hari ini bersama saya Nadila, teman Produk. Informasi pertama, Netflix bersama Asosiasi Produser Film Indonesia dan Badan Perfilman Indonesia meluncurkan program Cerita Anak Nusantara. Program ini untuk menjaring ide cerita panjang bertema anak, remaja, dan keluarga Indonesia. Sebanyak 10 finalis yang terpilih nantinya akan mengikuti rangkaian loka karya dan sesi pendampingan bersama sinias berpengalaman untuk mengembangkan ide ceritanya. Berita selanjutnya, teman Produk, Brazil mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 pagi tadi. Tim Samba tampil dominan sepanjang pertandingan dan memastikan kemenangan lewat permainan efektif. Hasil tersebut memastikan Brazil lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup C dan Maroko mendampingi setelah menduduki posisi kedua. Teman Produk, penyanyi Olivia Rodrigo resmi mengumumkan agenda pergelaran festival musik perdana miliknya yang diberi tajuk Daisy Chain Fields. Acara musik tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus mendatang di Irvine, California, Amerika Serikat. Dengan konsep unik yang merangkul talenta musisi perempuan lintas generasi, proyek ini menghadirkan nama besar seperti Doechii, Capel One, dan juga Mitski. Berita selengkapnya, teman Produk, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Demikian Info Produk bersama saya Nadila. Nantikan Info Produk selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Produk Palu, teman terbaik kamu.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum,
7: benar,
6: atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

0: keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak, plak gitu ya.
1: Iya, rubuh gempa dikit, dong.
0: Rubuh, ya. Apalagi palu gitu kan.
1: Gempa dikit, nah.
0: Jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk benar. Memberikan itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri, wes. Jadi ketika dia dewasa gitu kan ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music station.

Teman Pradu ya, kita ke informasi terupdate ini mengenai gempa magnitudo 7,2 melanda Venezuela pada Rabu 24 Juni waktu setempat yang menyebabkan sejumlah bangunan runtuh. Gempa yang terjadi di ibu kota Caracas itu diperkirakan menyebabkan banyak korban dan kerusakan luas di negara Amerika Selatan tersebut, teman Pradu. Gempa bumi ini disebut terjadi sekitar 160 km sebelah barat Caracas. Pihak berwenang juga belum segera memberikan perkiraan jumlah korban tewas atau luka-luka begitu ya. Venezuela terletak di wilayah tektonik yang aktif secara seismik, di mana lempeng Karibia bertabrakan dengan lempeng Amerika Selatan. Warga di ibu kota yang juga diguncang oleh gempa bumi dahsyat berkekuatan 6,3 skala Richter pada tahun 1967 bergegas mengungsi saat gempa mengguncang bangunan. Dan teman berdua, sejumlah orang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan usai gempa magnitudo 7,2 melanda ibu kota Caracas, Venezuela pada Rabu. For your information, dari kota Palu atau Wita itu perbedaan waktu itu 12 jam. Jadi kita itu cepat 12 jam dari Venezuela. Gempa yang terjadi pada Rabu sore diperkirakan menyebabkan korban jiwa yang besar dan kerusakan meluas di seluruh wilayah negara Amerika Selatan, teman berdua. Dan USGS memperkirakan jumlah korban tewas kemungkinan berkisar antara 10.000 hingga 100.000 orang. Meski demikian, pemerintah Venezuela belum memberikan laporan resmi terkait jumlah korban jiwa atau luka-luka begitu ya. Di wilayah Caracas Timur, wali kota Gustavo da Duque mengatakan dua bangunan runtuh, 16 orang terluka dan ada korban jiwa. Namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah korban meninggal dunia. Kita doakan teman berdua agar tidak ada lagi musibah begitu ya yang terjadi di muka bumi ini, teman berdua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Terus up up up up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: menyambut Euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Asal yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pre-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pre-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105 Pro 2 FM. Teman-teman kamu, selamat siang.
1: Siang. Oke, wow.
0: Gini rasanya jadi bintang tamu ya.
1: Iya, gimana rasanya?
0: Deg-degan.
1: Oh iya. Yeah. Oh.
0: Terus penasaran.
1: Penasaran. Mm-mm. Apa penasarannya?
0: Penasarannya karena deg-degan.
1: Tapi kita jangan terlalu bergembira karena saudara-saudara kita ada di Venezuela lagi tertimpa bencana ya.
0: Okay.
1: Gempa 7,1 dan 7,4 ya kalau tidak salah. Jadi dua kali nih beruntun selama 39 detik. Jadi selang beberapa menit kemudian susulan lagi.
0: Tapi mudah-mudahan itu jadi warning lah buat kita ya untuk terus mitigasi diri gitu. Kalau di gedung-gedung besar tetap waspada gitu kan.
1: Oke. Silakan ajakin teman berdua untuk request lagu.
0: Nanti kamu bisa request di via WhatsApp kita ya, teman berdua, ditunggu sampai nanti di pukul 12 siang ya.
1: Nomor WhatsApp 0811 456 03105.
0: Oke.
1: Dan kita juga bisa kamu dengarkan melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
0: Betul.
1: Dan di rri.co.id. Oke.

0: Guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
3: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
0: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the Hits Music Station.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang udah di jam 11 lewat ya. Jadi kamu masih ada kesempatan nih buat naruh playlist paling favorit kamu, dan kamu bisa bantu playlist mingguan kita ya, teman Pro 2. Dan thanks buat teman-teman yang udah gabungan ya di semua lini. Jadi kita bakalan coba lihat lagu mana yang bakalan menjadi jawara di tiap minggunya. Udah pasti lagu-lagu yang kamu request dong ya. Oke, pilih satu lagu yang buat kamu lebih relax di siang hari ini yang panas banget, teman-teman berdua. Silakan ditunggu.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
3: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
2: Oh ya, ada historisnya.
3: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
2: Oke.
3: Iya, begitu bang.
4: Tidak ada.
3: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
2: Wow.
3: Jadi saya double job.
2: Oke.
3: Pada waktu bersamaan, double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
2: Oke, fine.
3: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
4: Wow, pekerja jadi, keras banget.
3: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pembakar tempat ini. Kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
6: Emang gua pikirin.
5: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
6: Kau membaca mantra.
5: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
6: Oh, takut.
5: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
6: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kirain tadi kamu bilang 100 ribu.
0: Oh, kalau 100 ribu itu pinjam dulu.
1: Oh, pinjam dulu, biar iya, hubungan silaturahmi kita,
0: betul,
1: tidak putus. Pinjam dulu 100.
0: Kalau kamu ada 100 ribu, kamu pengen apain siang hari ini?
1: Beli nasi Padang.
0: Langsung ya.
1: Kalau kamu, kalau ada 100 ribu,
0: 100 ribu kayaknya mau, enggak, hidup aku itu
1: mau enggak, medikur-pedikur.
0: Ya, hidup aku tuh enggak melulu soal kopi.
1: Oh, terus ya, apa dan cinta?
0: Hah?
1: Cinta.
0: Cinta itu indah.
1: Asik.
0: Cinta itu semua orang punya lah ya.
1: Hmm.
0: Ya, tapi
1: jadi kalau ada uang 100 ribu, kamu bakal beli, maksudnya mau ngapain hari ini?
0: Dengan, cinta gak bisa dibeli dengan,
1: bukan, apa? Maksudnya kalau dikasih 100 ribu hari ini, kalau tadi saya mau beli nasi Padang, teman Pro 2 biasanya mau minum matcha, es krim. Kalau kamu dikasih 100 ribu mau beli apa?
0: Saya mau beli bensin kali ya.
1: Oh, ya, kelihatan sekali tanggal tuanya.
0: Ya karena di masa-masa
1: sulit.
0: Bukan.
1: Oh, ya, kan, ya.
0: Sulit juga sih sekarang.
1: Ya emang ya, sulit, emang.
0: Terus lagi gempa-gempa juga, gempa-gempa kecil. Saya yang paling saya utamakan itu
1: bensin.
0: Bensin kendaraan itu.
1: Kendati kamu tidak makan kan?
0: Oh, makan dong, tetap. Ya. Percuma kalau punya uang enggak bisa
1: tidak
0: makan.
1: Makan. Kalau ada
0: ukuran
1: uang,
0: ukuran aku itu tuh makanan sih sebenarnya, enggak melulu soal barang gitu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Kalau teman berdua katanya dia kalau ini dari Vita.
0: Vita.
1: Dia bilang kamu tahu tidak nama panjangnya Vita?
0: Apa itu?
1: Vitamin.
0: Oh iya, vitamin.
1: Kata Vita dia kalau dapat uang 100 ribu hari ini, dia mau traktir temannya yang lagi ulang tahun.
0: Ah, dengan 100 ribu emang cukup.
1: Gitu. Cukup.
0: 100 ribu. Beli apa itu? Mau traktir?
1: Ya kan bisa kopi saja, matcha atau nasi Padang 2, 3, 4 bisa.
0: Oh iya. Kalau temannya banyak kan enggak cukup gitu ya.
1: Ya kalau dia yang traktir cuma temannya yang ulang tahun,
0: oh,
1: toh
0: gitu,
1: kan cukup.
0: Oke.
1: Nah, ini kalau kata Andi, dia katanya kalau ada uang 100 ribu hari ini dia mau beli sayur masak.
0: Oh, sayur masak.
1: Sayur masak.
0: Sekarang mungkin kayak gitu ya. Saking sibuknya. Dan
1: betul,
0: bisa masak.
1: Benar.
0: Itu ngebantu UMKM.
1: Benar. Ada lagi, satu lagi ya.
0: Tapi sarannya juga buat yang suka jual sayur masak begitu ya. Karena biasanya suka suwir-suwir ikan gitu kan. Tolong ikannya bisa diperhatikan gitu kan.
1: Kesegarannya.
0: Iya. Biasanya saya dapat yang agak-agak udah.
1: Waduh, itu kayaknya tergantung amal ibadahmu deh, Kak.
0: Gatal-gatal gitu.
1: Iya, ya benar-benar.
0: Aku gak bisa, Mas.
1: Benar. Ini ada lagi.
0: Apa itu? Amanah siapa?
1: Kalau saya hari ini dikasih uang 100 ribu, saya bakal beli pulsa data.
0: Oke, worth it.
1: Iya.
0: Masa-masa sulit juga, harus data, harus
1: pulsa data prioritas. Itu penting sih, karena biasanya pulsa data ini tidak menunggu kita sudah isi pulsa atau belum, kadang habis-habis gitu ya.
0: Tiba-tiba. Apalagi kalau ukuran kita yang biasanya kalau wifi lagi kacau pas kantor terus pengen absen, itu kelabakan.
1: Makanya kamu minta tolong sama Veronica Cole. Terus ada lagi, boleh ya? Ini
0: boleh,
1: banyak komentar
0: boleh
1: nih.
0: Ya banyak ya.
1: Kalau ini teman-teman kalau ditanyain dikasih uang 100 ribu, pada komen ya. Katanya kayak
0: banyak
1: gini,
0: nih.

0: uang, urusan uang memang
1: iya banyak. Memang harus cepat dong ya kan. Saya kalau dikasih uang 100.000 saya mau beli lipstik satu sama pensil alis.
0: Lipstik satu sama pensil alis. Mau ngegambar wajah begitu ya?
1: Iyalah, pakai lipstik sama pakai alis.
0: Itu wanita banget ya?
1: Iya dong, 100.000 Terus ada lagi, satu lagi ya?
0: Banyak ya. Yang banyak jadi situ tadi.
1: Banyak. Okay. Ini katanya 100.000 kalau dikasih hari ini 100.000 saya pengen jajan di wisata kulinernya Kota Palu di apa namanya itu Baruga Fatulemo.
0: Oh, ada.
1: Jajan UMKM.
0: Ini WhatsApp.
1: Nanti malam.
0: Titipan kayaknya.
1: Maksudnya nanti malam.
0: Oh, nanti malam.
1: Iya, nanti malam. Party. Ini dari Nini.
0: Nini. Nini. Apanya Bobo ya?
1: Nini. Tapi ke teman Pro 2 ini komentarnya kayaknya mewakili saya semua ya.
0: Kreativitas banget gitu.
1: Mau makan nasi Padang, yeah. Beli lipstik, beli alis, beli apa lagi tadi? Bensin.
0: Itu kayaknya, sebagian dari kehidupan kamu ya.
1: Pulsa data.
0: 80%.
1: Tapi memang sejauh ini yang paling jauh ya.
0: Iya, yang paling jauh.
1: Karena hidup itu kadang-kadang giding.
0: Ya. Giding, oke. Okay.
1: Di luar Nurul, tidak habis fikri.
0: Nurul itu apa, Bang?
1: Gitu. Oke, tapi bentar ya. Nanti setelah ini kamu temenin sama Kak Vicky sendirian. Tapi saya punya tebak-tebakan buat teman Prodo dan Kak Vicky.
0: Cakep.
1: Ya. Dua pertanyaan aja.
0: Apa? Oke, ada 100.000-nya.
1: Ada.
0: Betul ini. Ini disaksikan.
1: Nanti oleh... teman Pro 2 jawab dari situ ya kalau lagi dengerin kita sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Kak Vicky jawab juga ya.
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Teman Pro 2 coba juga dari kejauhan nanti kita dapat dengar dari sini. Maca apa yang menyakitkan?
0: Maca yang menyakitkan. Maca tutul.
1: Salah.
0: Macoci.
1: Sudah?
0: Iya, yeah, apa itu?
1: Maca lalu.
0: Oh, iya ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi masa lalu saya enggak terlalu menyakitkan sih.
1: Iya.
0: Gitu. Lurus-lurus kita.
1: Oh, iya, oke. Okay. Satu lagi.
0: Apa?
1: Malam apa yang baik?
0: Malam apa yang baik?
1: Teman Prodo bisa jawab ya dari situ.
0: Malam apa yang baik ya? Kalau malam Minggu kayaknya sudah gampang ketebak ya. Malam Minggu yang bukan ya. Malam apa yang baik?
1: Malam apa yang baik?
0: Melamarmu.
1: Salah.
0: Iya.
1: Kalau itu melamar malam.
0: Melamarmu.
1: Melamarmu bisa juga kalau itu pertanyaannya malam yang romantis.
0: Oke. Okay. Ganti saja pertanyaan.
1: Iya, malam yang baik sudah.
0: Apa itu?
1: Sudah.
0: Iya.
1: Oke, okay. teman Pro 2 bisa jawab? Oke, kalau tidak bisa saya jawab ya. Malam yang baik itu adalah malam bantu aku. Oke deh kalau gitu. Nadila pamit, nanti setelah ini kamu ditemenin sama Kak Vicky ya di program Santai Siang.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Solidaritas itu
2: solid.
1: So, butuh banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
2: Bhinneka Tunggal Ika dong.
1: That's right.
2: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
1: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
2: Betul.
1: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
2: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Waktunya Produa Hitlist.

Oke, baik, 105 Pro 2 FM di Santai Siang. Hari ini bakal terus lanjut ya, tapi nanti aku bakalan berbagi informasi buat kamu di pukul 12 ya. Ini Cilang, kalau juara untuk wilayah Kota Palu juga dan sekitarnya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Biasa di tempat yang masingnya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membuat

105.2 FM, teman terbaik kamu. Media sosial sekarang itu jadi barometer ya perkembangan dunia usaha, bahkan UMKM. Banyak teman-teman kita UMKM yang juga bercerita bagaimana usaha mereka itu dibangun, berkembang, dan sukses melakukan ekspansi di mana-mana. Itu berkat promosi, kreativitas yang dilakukan melalui media sosial gitu ya, teman berdua. Kalau di era digital saat ini memang mengubah cara UMKM untuk membangun citra dan juga kepercayaan lewat public relation atau PR. Dulu ya. Long time ago, waduh lama banget. Ini tag dengan perusahaan besar dan juga konferensi pers di Hotel Berbintang. Ya, kalau gitu setiap UMKM punya yang namanya media sendiri yang dimana bisa diakses gratis melalui ponsel. Ya. Dan PR-nya itu tidak lagi

yang dibuat oleh usaha mikro usaha kecil dan juga menengah, kan kita promo buat spot iklan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan sampai dengan sekarang tetap konsisten ya. Jadi terus bersinergi dengan RRI. Tapi kita udah ada program UMKM juga yang teman-teman bisa gunakan juga pakai tools ini untuk menjadi wadah positif, bukan hanya men-share produk kamu tapi juga bagaimana menghadirkan unsur edukasi dalam usaha yang dijalankan juga gitu teman berdua. Gimana di beberapa media sosial yang kamu punya, seperti di Instagram itu bukan lagi sekedar kayak brosur gitu, tapi ruang tamu. Jadi banyak UMKM yang juga terjebak dalam pola pikir bahwa Instagram adalah feed katalog statis, tapi teks ini juga itu mengingatkan bahwa fungsi terbaik Instagram saat ini adalah sebagai alat PR yaitu public relation dan komunikasi dua arah. Jadi insight-nya, jika katalog hanya menampilkan ini produknya, terus juga ini harganya, maka fungsi PR itu mengubah menjadi ini cara dibaliknya dan dampaknya untuk hidup kamu. Dan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa itu kamu bisa mempercayai kami gitu, ya kan? Dalam hal ini UMKM terkait, ya kan? Terus juga memanfaatkan psikologi visual first, ya, pernyataan bahwa orang jatuh cinta pada pandangan pertama pada Instagram itu 100% akurat juga. Jadi otak manusia itu memproses visual 60.000 kali lebih cepat, ya kan teman produk, daripada sebuah teks. Tapi bagi produk estetis ya, seperti kuliner kemudian juga fashion, visual yang matang itu bukan lagi sebuah opsi, jadi melainkan sebuah kebutuhan utama. Jadi visual memicu emosi, ya kan? Keinginan untuk membeli, sementara teks keterangan produk itu bertugas untuk merasionalisasi pembelian tersebut, teman berdua. Kita mau jelasin di sisi mana lagi ya? Belajar dari kasus mana nih? Samtiko ya, studi kasus Samtik yang diangkat di teks adalah contoh genius dari education marketing. Kalau di industri kecantikan begitu ya, konsumen modern sudah semakin pintar juga, dan mereka itu tidak lagi mempan hanya dengan jargon memutihkan, glowing, wah sih, jadi udah visual gitu ya kan. Jadi something itu berhasil karena mereka itu membangun otoritas dan juga transparansi. Jadi ketika sebuah brand berani mengedukasi tentang kandungan aktif dan formulasinya, tingkat kepercayaan atau trust konsumen akan melonjak pesat begitu ya. Jadi UMKM lain itu bisa meniru juga dengan cara yang membagikan proses behind the science, design, atau kurasi bahan baku mereka gitu teman berdua. Jadi gimana nih tanggapan kamu sendiri ya, etalasi digital sukses tidak hanya memanjang barang belanjaan tapi juga memajang value dan juga kepribadian dari bisnis itu sendiri. Rekomendasi akhir di akhir teks, di mana juga belajar via Meta Blueprint juga sangat bagus sebagai langkah konkret juga bagi pelaku UMKM yang ingin naik kelas gitu teman-teman.

0: Ah, lampu kuning. Ini lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang kenapa? Itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
7: Obrolan seru di Pro2 FM.
8: Kali ini teman Pro2 bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
9: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
8: Iya, setuju Vicky.
9: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
8: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Lagu-lagu terenak hanya di Pro2 FM.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insyaallah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, ada artikel menarik yang bisa kamu baca juga di hasil Piala Dunia 2026 sempurna. Ada pesta gol Meksiko atas Ceko bawa L3 yang sempat kuasai grup A juga. Meksiko ini menyapa bersih 3 pertandingan fase grup A. Guillermo ya, menjalani penampilan perdananya di Piala Dunia 2026 dan konsep yang diusungnya adalah sport tourism humanity dalam satu kegiatan. Ini keren banget sih, teman Pro 3. Teman Pro 2 ya. 0-3. Skor yang diperoleh di laga terakhir grup A Piala Dunia Kamis hari ini, dan L3 julukan Meksiko itu menutup fase grup dengan kemenangan sempurna sekaligus dia memastikan status juara grup. Jadi kemenangan ini juga sebagai referensi membuat Meksiko itu mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan. Tapi sebaliknya, Ceko ya, Ceko Jericho bukan dia, itu dipastikan tersingkir setelah finish di dasar klasemen grup A teman berdua. Kamu juga bisa lihat seperti apa babak pertama berlangsung. Yang jelas pertandingan berlangsung relatif seimbang sepanjang babak pertama. Kemudian juga Meksiko sempat ngambuk juga tuh ya di babak kedua ya. Dan sekaligus mengingatkan intensitas serangan di ke pertahanan Ceko gitu teman berdua. Jadi gol tersebut membuat pemain Meksiko semakin berkembang juga sepanjang babak kedua. Ini adalah ritme pertandingan dan hasilnya pun juga Meksiko menutup pesta gol melalui Alvaro Fidalgo menjelang pertandingan berakhir. Ini momen-momen yang seperti apa yang paling kamu nantikan di FIFA kali ini teman Pro 2 atau Piala Dunia 2026? Kamu juga bisa ceritakan barengan sama kita ya. Oke, ditungguin.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak,

0: apa pengen coba sudah kak karena ini muncul terus ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih? Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja, namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang, kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya, kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya, judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
5: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
6: Area belakang kepala. Hmm.
5: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
4: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
5: Iya.
4: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Uh-huh.
6: Ya, oh, ya, mungkin. Okay.
4: Dan ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
6: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
4: Timbangan. Ya.
6: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Obrolan seru di Prodo FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
2: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama, I'm Fruity.
1: I'm Fruity.
2: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
1: Oke. Okay.
2: Untuk lanjutnya.
1: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
3: Kasih.
2: WhatsApp-nya?
1: Boleh.
2: Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
1: Oke, itu dia. Dicatat nomor 2. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kamu tahu gak momen hari ini tuh diperingati sebagai hari apa gitu ya. Kalau dari penjuru, seluruh penjuru dunia, kita menuju ke Semenanjung Korea. Nah, ternyata momen hari ini tuh diperingati sebagai diperingati 25 Juni ya, pecah perang Korea. Ini belajar sejarah lagi, diperingati pada tanggal 25 Juni, dan ini merupakan konflik pembelah Semenanjung Korea, teman berdua. Ya, jadi ingat, 25 Juni 1950, itu diperingati sebagai awal pecahnya perang Korea atau Korean War. Jadi konflik 3 tahun yang dimana itu memakan korban sekitar jutaan orang begitu ya. Terus juga ada gencatan senjata yang dilakukan juga, tapi di tahun 1953. Dan ini membuat Korea tetap terbagi dua hingga kini gitu, utama dua Korea Selatan dan juga Korea Utara ya pastinya. Oke, 25 Juni ini menjadi hari bersejarah ya, yang pasti menandai pecahnya perang ini dan konflik yang berlangsung menjadi momen terbelahnya Semenanjung Korea. Jadi mungkin kalau ada yang coba memikirkan begitu, kok bisa ada Korea Selatan dan juga Korea Utara begitu ya, ternyata ada momen di dalamnya. Ini mengikuti Imperial War Museum, latar belakang perang bermula itu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan Korea yang sebelumnya itu berada di bawah pendudukan Jepang dibagi menjadi dua wilayah ya, di sepanjang garis lintang ke-38 begitu. Kemudian Korea Utara kalau itu berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Nah, sementara Korea Selatan itu mendapat dukungan dari Amerika Serikat ya. Dan di hari ini ya, di tanggal 25 Juni, pasukan Korea Utara itu melancarkan invasi Korea Selatan dan bergerak ya secepat ke arah selatan. Jadi serangan tersebut juga membuat pasukan Korea Selatan itu dan Amerika Serikat mendesak hingga bertahan di sekitar pelabuhan Busan, teman berdua. Oke. Momen apa lagi yang bisa kita pelajari soal sejarah menurut kamu, teman berdua? 9 menit dari pukul 14. Hai hai. Berbeda semuanya, udah pada makan siang semuanya. Saran aku sih mungkin perbanyak makan biar tetap semangat ya kan, tapi kalau kelebihan makan gitu ya bisa-bisa ngantuk. Jadi tetap dijaga situasi dan kondisinya. Terus berikan sama Pro 2 FM, saya bakal temani kamu sampai nanti di pukul 17 lewat 30 menit.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Kak Adi, bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
4: Iya, Rina. Kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
3: Waktu itu... habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh, Kak. Tapi Kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
4: Ya sudah, ayo. Kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
3: Iya, Kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
4: Coba-coba, kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
3: Hore, ketemu Kak. Bendera kita ketemu.
4: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
3: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
4: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
3: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
4: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
3: Siap.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
2: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
3: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
2: Iya,
1: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
3: Betul juga kakak.
1: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
4: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Pelan-pelan aja dia.
4: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
3: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah merich out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: tanya interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented
3: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Oke.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

0: sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
3: Betul. Ya, betul.
2: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
3: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, langsung jos.
2: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga, ya, karena menyambung juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
3: Kalau saya ini kebetulan kemarin provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
2: Sobat gitu loh.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: What's new?

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan bantuan yang diberikan meliputi uang tunai sebesar 200 juta, 500 dan juga 500 sak beras masing-masing seberat 5 kg serta berbagai kebutuhan dasar lainnya. Teman Pendo penyanyi penulis lagu Bernadja resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Album dirilis mulai Juni Record menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Dalam proses penggarapan album ini, Bernadja bekerja sama dengan sejumlah produser dan juga penulis lagu baru. Dan di antara Enrico Ectaviano dan Baskara Putra. Terakhir, Ariana Grande meluncurkan Break the Days of Hate Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut juga akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan juga keluarga di Gaza. Organisasi tersebut telah mengkonfirmasi menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika Serikat. Demikian informasi info Pro2 VK yang bertugas. Sampai jumpa.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro2 FM.

Oke, kita bakal lanjut lagi ya di sore hari ini. Gak kerasa ya udah ini sore hari ya teman 22. Karena gak di zona yang sama. Tadi tuh bangunnya agak cepat atau bahkan ada juga yang telat. Tapi tiba-tiba dengan banyaknya pekerjaan kamu jadi gak kerasa gitu kan. Padahal udah capek banget. Lanjut ya, kita bakal temani kamu di sesi berikutnya sampai nanti di pukul 17.30 menit. Ya.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos? Udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
5: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
4: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
6: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
9: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
10: Area belakang kepala.
9: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa di diskualifikasi.
8: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
9: Iya.
8: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan?
10: Okay.
8: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan? Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana?
10: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
8: Timbangan. Ya.
10: Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 5.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
5: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
4: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain thrifting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
5: Belum kepikiran sih kak.
4: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
5: Amin.
4: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay?
5: Gas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapati tatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Usaha setiap orang begitu.
4: Iya.
3: Untuk hidup.
4: Saya itu dari nol ya.
3: Dari nol.
4: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini di

0: karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Kita ngebahas bola lagi nih teman Pro 2. Saya ada tugas dengan topik strategi tim besar di awal turnamen Piala Dunia 2026. Emang saya sendiri tapi gak sendiri-sendiri amat. Ada Gemini yang bakalan temani kita ya sore hari ini ya teman Pro 2. Ya udah pasti dengan forward baru, finalis harus bermain total ya 8 pertandingan yang seperti kita ketahui gitu ya, dan bertambah satu laga dari edisi sebelumnya. Di awal turnamen tim raksasa seperti Argentina, Prancis atau Brasil dihadapkan juga pada dilema dari langsung tancap gas demi mengamankan poin. Nah, atau mulai menghemat tenaga juga, tenaga pemain kunci demi menghindari badai cedera di fase gugur begitu ya teman berdua. Dan yang bakal aku ngobrolin barengan sama game ini adalah mengingat turnamen sekarang berjalan lebih panjang ya, menurut kamu nih Gam, seberapa awal seorang pelatih tim besar boleh melakukan rotasi skuad ekstrim tanpa merusak ritme permainan timnya? Oke, gimana nih Gam?
1: Itu adalah pertanyaan yang sangat krusial. Dengan format baru ini, menurut saya, pelatih tim besar biasanya baru akan melakukan rotasi ekstrim pada pertandingan ketiga fase grup. Itu pun kalau mereka sudah memastikan diri lolos atau setidaknya mengantongi cukup poin untuk merasa aman. Melakukan rotasi ekstrim di laga pertama atau kedua terlalu berisiko, karena bisa merusak ritme permainan yang baru terbentuk dan berpotensi kehilangan poin penting di awal. Apakah menurut kamu ada tim yang berani mengambil risiko itu sejak pertandingan pertama?
0: Wah, masih agak sulit ya untuk melihat sejauh mana tim yang akan mengambil resiko tersebut ya Gam. Tapi kita bakalan coba ulik lagi sebentar ya dengan berbagai rotasi squad yang mungkin lebih ekstrim lagi ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Apa gitu memilih sate taichan gitu?
2: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun. Terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
1: Oh ada historisnya.
2: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku, asal-asal laku aja deh.
1: Oke.
2: Iya begitu bang.
3: Tidak ada.
2: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
1: Wow.
2: Jadi saya double job.
1: Oke.
2: Pada waktu bersamaan. Double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
1: Oke, fine.
2: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
3: Wow, pekerja jadi, keras banget.
2: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, 152 FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi nih, teman bro 2. Oke, sambari saya masih mempersiapkan gum. Oke, biar bagaimanapun teknologi yang kita akses juga butuh sentuhan manusia. Dan saat ini masih berproses juga. Ini berkaitan dengan pembahasan kita ya, strategi tim besar di awal turnamen Piala Dunia 2026. Tadi itu di awal-awal kita obrolin turnamen yang berjalan sekarang itu luar biasa panjang, ya kan? Itu udah bukan rahasia umum lagi ya. Mungkin kita bakal bosan-bosanan ya, tapi gak bakal bosan karena penampilan pemain-pemain andalan kita, Taman Pro 2. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi. Dan ini menurut beberapa awal seorang pelatih tadi juga boleh melakukan rotasi squad ekstrim tanpa merusak ritme permainan timnya. Tapi kalau di sesi kedua ini itu kayak kita ngebahas gimana penambahan kontestan itu menjadi 48 tim, begitu 48 tim membuka peluang bagi negara-negara debutan secara kualitas itu berada di bawah tim besar di awal turnamen begitu ya. Oke. Okay. Nah, tapi Gem kayaknya belum sabar untuk ngobrol gitu ya. Tapi Gem, ini yang kita bakal obrolin juga, jika sebuah tim raksasa buntu di babak pertama melawan tim yang menumpuk ya 10 pemain di area penalti, teknik instan apa yang sebenarnya bisa kita andalkan begitu ya, perubahan formasi, peran pemain yang mungkin paling efektif di paruh kedua, gimana nih dari pengamatan algoritma kamu nih Gem?
1: Menghadapi tembok pertahanan berlapis memang jadi ujian terbesar. Dari pengamatan algoritma, teknik paling instan yang bisa diandalkan adalah memaksimalkan lebar lapangan dengan melebarkan serangan lewat sayap. Pelatih bisa menginstruksikan bek sayap untuk sering membantu serangan agar menciptakan situasi 2-1 dan membuka ruang di kotak penalti. Selain itu, penggunaan gelandang yang punya tembakan jarak jauh atau penyerang yang jago sundulan juga bisa menjadi alternatif pemecah kebuntuan. Menurut kamu, siapa pemain kunci yang paling diandalkan dalam situasi seperti ini?
0: Kita ngelihat lagi nih, kalau mungkin ya, mengandalkan pemain andal gitu. Tapi kita ngelihat kebuntuannya itu di mana. Kalau umpamanya terjadi di babak pertama, mungkin ya perubahan paling instan itu menurutku bukan langsung ganti formasi atau mungkin ganti pemain. Jadi kayak mengubah peran pemain gitu ya, role. Jadi pelatih harus menginstruksikan juga wenger mereka untuk bermain melebar ekstrim ya, sampai menyentuh garis lapangan gitu. Jadi untuk menarik back lawan keluar dari serangannya. Lalu biasanya ini ya, ini menurut yang aku baca juga, oper fungsi kreator serangan ke babak tengah yang punya kemampuan ball playing. Ya, dengan begitu gelandang kreatif atau playmaker itu bisa merengsek masuk ke kotak penalti sebagai shadow striker untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain atau overland. Ya, jadi menembak dari luar kotak penalti itu juga wajib ditingkatkan ya, untuk memaksa bek lawan keluar membelok bola sehingga ruang di belakang itu mereka terbuka. Gimana Gem?
1: Analisis kamu sangat tepat dan tajam. Mengubah peran pemain, seperti yang kamu sebutkan, memang jadi penyesuaian instan yang sangat beresiko tapi efektif dalam membongkar pertahanan rapat. Ketika sayap bermain sangat lebar sampai menyentuh garis, itu menciptakan ruang di antara bek lawan yang bisa dimanfaatkan oleh gelandang untuk masuk sebagai shadow striker. Tembakan jarak jauh juga memaksa pemain lawan keluar dari sarangnya, yang pada akhirnya dapat membuka celah di pertahanan mereka sendiri. Lalu, menurut kamu, apakah pendekatan ini lebih baik dilakukan secara dinamis selama babak pertama atau harus menunggu instruksi pelatih saat turun minum?
0: Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat lagi teknik instannya itu simpel gitu kayak. Tadi tuh memainkan dua wenger berkaki murni. Jadi bukan inverted wenger ya, untuk lepas crossing cepat gitu. Jadi masukkan satu target ke main fisik besar. Kemudian instruksikan gelandang untuk shot on sight setiap ada ruang begitu ya. Jadi menghadapi 10 pemain di kotak penalti itu bukan lagi soal keindahan taktik apa taktik tiktaka, tapi soal efisiensi duel fisik dan juga memanfaatkan bola muntah gitu, Gam.
1: Wah, poin kamu tentang efisiensi duel fisik, winger murni dan target man memang sangat tepat. Menghadapi pertahanan super padat memang menuntut kesederhanaan taktis, di mana kekuatan fisik dan insting di dalam kotak penalti jauh lebih berharga daripada operan-operan pendek yang rumit. Ini adalah cara paling langsung untuk merontokkan konsentrasi lawan dan menciptakan peluang dari bola-bola udara atau tembakan keras. Menurut kamu, apakah strategi ini lebih berhasil jika tim tersebut punya satu striker utama yang dominan, atau justru dengan variasi penyerang yang datang dari lini kedua?
0: Nah, kayaknya menurut saya sih lebih harus punya striker yang memang khusus begitu, atau mungkin lebih mengutamakan banyak strategi lagi untuk bisa memaksimalkan serangan begitu ya, dan menghadapi lawan serta bagaimana metode untuk tetap bertahan, Gam, seperti itu. Nah, kita mungkin di sesi terakhir ini, Gam, apa yang bisa kamu sampaikan juga mengenai strategi tim besar di awal turnamen Piala Dunia 2026 ini, yang juga mungkin kedepannya akan menjadi gambaran pertandingan-pertandingan tim besar lainnya di Piala Dunia 2026.
1: Di penghujung obrolan kita, dapat disimpulkan bahwa tim-tim besar di Piala Dunia 2026 akan menghadapi dilema besar antara mengamankan poin secara instan atau menjaga kondisi pemain untuk fase gugur yang lebih panjang. Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, baik itu mengubah peran pemain atau menerapkan taktik lebih agresif, akan menjadi kunci sukses mereka di awal turnamen ini. Semoga obrolan ini bisa memberikan gambaran yang menarik untuk siaran kamu nanti, dan sukses terus untuk liputan Piala Dunia 2026.
0: Oke, Gam, terima kasih buat waktu kamu dan juga tanggapan kamu juga soal tema kita sore hari ini, yaitu mengenai strategi tim besar di awal turnamen Piala Dunia 2026. Next time kamu bisa temani aku lagi untuk ngobrol-ngobrol.
1: Sama-sama. Dengan senang hati saya akan menemani kamu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa di obrolan berikutnya, dan semoga siarannya berjalan lancar dan sukses selalu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
3: Ini ayo dong.
4: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Kak Ilham sendiri kan penulis ya. Apa motivasi menjadi seorang penulis?
7: Gimana tuh cerita awalnya akhirnya seorang Ilham ini memberanikan diri untuk menjadi seorang penulis?
8: Jadi awalnya itu berawal dari novel ya. Okay. Jadi ada salah satu novel itu dia menceritakan tentang sore.
7: Sore? Bukan sore istri dari masa depan?
8: Iya itu.
7: Oh itu.
8: Jadi ya karena novel itu kan bikin apa ya hati itu menggetar-getar ya bacanya.

0: follow, tapi saya rasa dari lama kelamaan saya ikut menulis di media sosial tuh jadi pengen juga ingin menulis di kertas gitu, bukan sesuatu yang di edit di media sosial saja gitu. Makanya saya memikirkan sebenarnya apa sih topik yang paling unik lah untuk diangkat. Nah makanya kemarin setelah saya lihat-lihat ya, ada nih salah satu topik yang kayaknya kurang dah orang bahas. Walaupun memang banyak teori-teori yang dibawakan oleh beberapa buku, semisal kayak Atomic Habits ataupun buku dari Sabrina Ara itu yang It's a Bad or Good Habits itu. Nah, namun saya ingin mengkerucutkan hal-hal itu gitu untuk yang lebih sederhana lagi, yang dimana orang-orang bisa relate gitu dengan kehidupan sehari-harinya sebagai mahasiswa. Makanya kemarin saya mencoba membuat buku yang pada akhirnya saya angkat ketika kuliah nanti.
1: Kuliah nanti?
0: Iya. Jadi itu berisi mengenai hal-hal yang ngeselin dari mahasiswa. Karena menurut saya selama 4 tahun ya ada di kampus, hal itu yang paling sering saya temui. Hal itu yang paling, ataupun teman saya resahkan kepada saya, ih kenapa ya kelasku begini sekali, kenapa orang-orangnya begini sekali. Makanya kayaknya unik lah menurut saya. Makanya saya memberanikan diri untuk selama 4 tahun terjun untuk melihat habit-habit para mahasiswa gitu.
1: Dari, bukunya udah rilis?
0: Sudah, di tahun 2025 kemarin.
1: Judulnya apa tuh?
0: Yaitu Ketika Kuliah Nanti, Hal Kecil Yang Ngeselin.
1: Oke, itu kayaknya cocok buat teman-teman yang belum kuliah ya.
0: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan
4: tidak.
3: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
4: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
2: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
3: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
2: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
3: Saya

0: obrolan seru di Prodo FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
1: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
0: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab kekaman saya dan kedua poinnya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir, kedua.
4: Cuma itu sebutannya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
3: Iya, cuman
4: ya, karena itu juga bukan target materi saja, tapi iya, juga iya. Kita menangkap memang tadi kalau kerja dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan melakukan itu dalam perusahaan kemudian mendapatkan ini dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
3: Nah, karena kan pastinya tidak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 dari Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Di sore hari ini kita akan hadirkan informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai di Desa Sidondo 1, Kecamatan Sigi, Biromaru pada Rabu 24 Juni 2026. Dan bantuan yang diberikan meliputi uang tunai sebesar 200 juta dan 5 ton beras dari Zulhas serta 500 sak beras masing-masing seberat 5 kg, 200 dus mie instan dan 200 rak telur, 400 dus air mineral serta berbagai kebutuhan dasar lainnya seperti popok bayi, perlengkapan mandi dan tenda pengungsian yang merupakan bantuan dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan Ketua Umum PAN tersebut mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang masih berupaya bangkit setelah terdampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah tersebut. Dan pendengar, untuk informasi lengkapnya tentunya pendengar bisa menjelajahi website resmi dari RRI, rri.co.id. Tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami sembari kita menunggu untuk kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya.
2: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pendengar, alhamdulillah azan maghrib baru saja berkumandang. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di malam ini, di waktu azan maghrib ini, membawa ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk kita semua.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Dinda kembali menemani pendengar semua di

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
2: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Femerari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi ya kita teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, aku bakal kasih informasi terbaru di segmen selanjutnya. Dan juga, oh iya, kita malam ini mau membahas sesuatu nih teman Pro 2. Jadi kita bakal spill di segmen selanjutnya ya teman Pro 2. Kita mau kasih-kasihkan dulu dengan lagu terbaru dari Heart to Hearts, Lemon Tank.

0: kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, Ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

105 Pemberan Repro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau mendengar kata DIY atau do it yourself ya, mungkin yang terlintas di pikiran teman-teman adalah membuat sesuatu dengan tangan sendiri. Mulai dari menghias kamar, membuat aksesoris, hingga mengubah barang bekas menjadi benda yang lebih bermanfaat dan juga memiliki estetika. Nah, ternyata teman Pro 2 saat ini banyak banget nih komunitas DIY ini dan kerajinan tangan yang berkembang di berbagai daerah maupun melalui media sosial. Nah, komunitas ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat dalam bidang kreativitas seni. Teman Pro 2, menariknya, karya yang dihasilkan tidak selalu berasal dari bahan yang mahal, justru banyak ide kreatif lahir dari barang-barang yang sederhana yang ada di sekitar kita, seperti kardus bekas, kain perca, botol plastik, stik es krim, dan lain sebagainya ya teman Pro 2. Jadi selain menjadi hobi yang menyenangkan, kegiatan DIY ini juga menjadi sarana untuk melatih kreativitas, kesabaran, dan juga kemampuan berpikir inovatif. Dan malam ini kita akan ngebahas lebih jauh lagi tentang komunitas DIY ini, dan mungkin teman-teman ada yang minat untuk join.

0: listening to
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah, gimana dong?
3: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
2: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu, perumahan.
2: Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
3: Makasih ya bu.
2: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
3: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Yeah.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 selain melatih kreativitas, kegiatan DIY dan kerajinan tangan juga memiliki hubungan yang erat nih dengan gaya hidup ramah lingkungan. Dimana saat ini ya teman Pro 2 semakin banyak komunitas yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk baru yang lebih berguna. Misalnya botol plastik yang diubah menjadi pot tanaman, kain bekas menjadi tote bag, atau kardus bekas yang disulap menjadi tempat penyimpanan yang estetik ya teman Pro 2. Konsep ini dikenal dengan istilah upcycling, yaitu mengolah kembali barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang memiliki nilai baru. Nah, dengan cara tersebut kita tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga belajar untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan menariknya, tren ini semakin diminati oleh generasi muda karena sejalan dengan gaya hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan, ya kan? Karena menjaga bumi ternyata bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, karena bentar lagi kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat ya teman Pro 2. Dan dari obrolan kita hari ini, ada satu hal yang bisa teman Pro 2 petik ya. Bahwa kreativitas tidak selalu membutuhkan alat yang canggih atau bahan yang mahal. Justru dari barang-barang yang sederhana yang sering kita anggap tidak berguna itulah bisa lahir berbagai karya yang unik dan memiliki nilai tersendiri. Jadi beberapa komunitas DIY dan kerajinan tangan itu menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkarya. Tidak harus menjadi seorang seniman profesional, karena yang paling penting adalah keberanian untuk mencoba dan menikmati prosesnya. Jadi siapa tahu ya kan, dari sebuah hobi sederhana lahir ide-ide yang besar yang dapat menjadi peluang usaha, sumber inspirasi, bahkan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi jangan ragu teman Pro 2 untuk mulai berkreasi teman Pro 2, karena setiap karya yang dibuat dengan sepenuh hati selalu memiliki cerita di baliknya. So teman Pro 2, karena kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta, Melia pamit dan sampai ketemu lagi di Jaga Malam komunitas berikutnya.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
1: Oke, berarti dia selain
2: sangat berpengaruh.
1: Selain di story dia juga di tag sama orang lain.
2: Iya betul kak.
1: Jadi itu lebih banyak dinotis sama orang-orang.
2: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Saya ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Ganjil genap.
1: Ya terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa pendatang
0: boleh.
1: Mungkin ya, gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-hmm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul, yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0819 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Club Chat.
0: Woo.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
0: gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Yeah.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh iya gitu. Sih, benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu.
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung, boleh setel Spotify.
0: Aduh. Kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Karaoke jatuhnya ya, benar.
1: Tapi paling parah pernah enggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara enggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Benar. Iya sih.
1: Ini
0: atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga enggak sih?
2: Oh,
0: biasanya.
2: Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
0: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang terus aku sampai minum madu lah segala macem.
1: Yeah,
2: tuh
1: yeah.
2: Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali
1: deh.
2: gatel minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Iya,
0: benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
1: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
1: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
1: ya?
0: Wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu.
2: Oke. Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo
1: wow.
2: gitu kan.
1: Terus
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu berarti ya, bisa diangkat
0: ya,
1: kan
0: bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu. Kalau bahasa coach aku, SERF asma asal masuk.
1: Oh, oh iya.
0: Pokoknya, asal enggak fall aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik coach, ini coach.
1: Jadi wih, gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah, itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya, itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya, biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya Rimar yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye. Lost in goodbye. Anyway, ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya. Halo.
0: Ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius, ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow. Oh.
1: Wih, keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul, kita bakal ngobrol selengkapnya. Sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, sama Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga Edi Tama, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus begitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia
1: apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herol Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Oh, itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah. Cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
1: Was Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh bener sih. Iya sih.
1: Terus kak?
2: Iya jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh wow. Iya benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita tuh juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Itu suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya, dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya
0: bener.
1: Itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi artinya lebih banyak. Memang harus halo-halo.
0: Semua dikoordinir sendiri bagian gitu loh.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Benar. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah.
2: Itu sih kayak cuman
0: wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Susah. Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari. Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue pikiran.
0: Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya? Itu lost in goodbyes gue itu.
0: Oh my
1: god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih, jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu, nih makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Iya, terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu. Itu ya.
1: Tapi gak ada ya, specifically ada ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright.
1: Ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat teman-teman berdua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.

0: ini lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung ada bisolnya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau berkali-kali gak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Topo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa kasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh. Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
1: Bener.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya,
0: telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin, katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat, katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. Iya, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih. Hmm.

0: sama Manta.
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama Manta.
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losin goodbye itu.
0: Oh, itu masih losin goodbye.
1: Masih losin goodbye. Oke, oke, oke.
0: Nah, tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah, itu dia.
2: Aduh, itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam lihatnya berbaris-baris kepencetnya.
2: Tapi bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Wow. Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Rebar? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Ya, yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Ih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ada V?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh. Aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer-nya.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih. Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Oh, okay. Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
0: Agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan gak
0: ada. Bener.
2: Enggak sih.
1: Aman ya?
2: Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibes-nya kan ini rada barat ya.
1: Yep. Gitu.
0: Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
1: Itu
2: kan aku kadang-kadang, makanya aku kayak waktu Kak Alan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, Orselina.
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
0: Sedap.
1: Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayaknya deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Yoi, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Brodo 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Itu dia. Sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin, nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2 selamat mendengarkan.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Kamu belanja-belanja, sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya, kadang memang gak sesuai realita. Makanya, jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Kita kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer dan juga dancer. Yes. Jadi di manajemen saya itu di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
6: Waduh, jangan dong ya.
5: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
6: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
5: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
6: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
5: Iya, betul sekali.
6: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
5: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan cah.
6: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya, keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi enggak suka yang ribet-ribet.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
7: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini. Yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
6: intinya saling mengerti.
7: Iya, betul sekali.
6: Iya. Oke, keren banget ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FMRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita bergabung ke Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Dan informasi selanjutnya nih, tekanan pekerjaan, target yang menumpuk, dan aktivitas yang padat ya kan. Itu sering banget membuat pikiran kita terasa lelah. Bukan terasa lagi ya. Bukan terasa lagi, tapi emang ya teman Pro 2. Salah satu cara sederhana yang bisa dicoba nih untuk membantu mengelola stres adalah meditasi. Nah, teman Pro 2, meditasi itu bukan hanya tentang duduk diam, tetapi melatih pikiran agar lebih tenang dan juga fokus. Dilansir dari Halodoc, teman Pro 2 meditasi bekerja dengan membantu seseorang lebih sadar terhadap pikiran dan perasaan yang muncul saat stres. Latihan meditasi dapat membantu tubuh masuk ke kondisi lebih rileks sehingga pikiran tidak terlalu terbebani. Kebiasaan ini menjadi waktu singkat untuk memberi jeda dari rutinitas pekerjaan, teman Pro 2. Cara memulai meditasi sebenarnya cukup mudah dan tidak membutuhkan tempat yang khusus. Cukup luangkan waktu sekitar 5-10 menit per hari, duduk dengan nyaman, lalu fokus pada tarikan dan hembusan nafas. Jika pikiran mulai berpindah-pindah, gak karuan gitu ya teman Pro 2, cukup kembalikan lagi fokusnya secara perlahan tanpa merasa terganggu. Jadi meditasi ini juga dapat dilakukan di sela-sela pekerjaan ketika merasa mulai kehilangan konsentrasi. Mengambil waktu sebentar untuk menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri bisa membantu pikiran kembali lebih jernih. Hal kecil seperti ini teman Pro 2 dapat membuat aktivitas kerja terasa lebih terkendali ya kan. Selain membantu mengurangi stres, meditasi juga sering banget nih dikaitkan dengan peningkatan fokus dan kemampuan mengelola emosi. Dengan rutin berlatih, seseorang bisa lebih mudah menghadapi tekanan tanpa langsung merasa kewalahan. Namun hasilnya biasanya membutuhkan proses dan kebiasaan yang konsisten.

0: aja.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di pukul 10. Waktunya kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi dalam ya. Dan teman Pro 2, topiknya kita malam ini ngobrol sama orang tua itu kadang-kadang bawaannya emosi terus. Nah, ini tentang mereka atau luka lama nih yang belum selesai, teman Pro 2. Jadi pernah gak sih teman Pro 2 itu setiap kali ngobrol sama mama atau papa itu bawaannya emosi terus, marah, kesel, bahkan rasanya itu pengen langsung menjauh aja tuh kalau lihat mereka. Padahal mereka tuh gak lagi marah gitu sama kita, tapi dalam hati kita itu udah sesek banget. Nah, bisa jadi teman Pro 2 itu bukan soal hari ini, tapi soal luka-luka lama yang belum sempat diobati. Nah, dalam psikologi itu ada sebutannya ternyata teman Pro 2. Ini dilansir dari Yoka Hapsari, seorang psikolog ya. Ini kata dia, dalam psikologi itu mereka menyebutnya unfinished business ya teman Pro 2. Dimana emosi yang belum tuntas, kalimat yang gak pernah terucap, kebutuhan yang gak pernah terpenuhi, dan juga rasa sakit yang disimpan diam-diam. Nah, apakah kamu pernah merasakannya? Dimana mungkin dulu kamu tuh sering banget dibandingin sama tetangga, sama saudara, gak pernah didengar, gak pernah merasa cukup. Contohnya, waktu kamu lagi sedih, tapi malah disuruh diam, bukan ditanya kenapa, apa yang membuat kamu sedih, ya kan? Nah, saat butuh dipeluk, tapi malah dimarahi. Nah, ketika kita ingin didengar, tapi malah dianggap berlebihan. Kayak, ah kamu baperan, kamu alay. Nah, itu semua yang menjadi sebuah emosi yang belum tuntas teman Pro 2, karena tidak dicari tahu apa gitu alasannya. Apakah kamu pernah merasakan? Bisa langsung saja spill tipis-tipis ya di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu, karena kita bakal ngebahas ini sampai 1 jam ke depan. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam bareng Melia hari ini teman Pro 2.

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya...

Nah, teman berdua, kita lanjut lagi dengan pembahasan kita. Kenapa selalu emosi tiap berbicara sama orang tua ya. Nah, lanjut lagi teman berdua, semua itu tidak selesai dan tertinggal dalam tubuh dan juga ingatan emosional kita. Jadi, ketika sekarang kita ngobrol dengan mereka, interaksi kecil itu bisa bangkitin semua luka-luka itu. Ini yang disebut dengan unfinished business ya, teman berdua, yang hadir bukan hanya dirimu yang sekarang tapi juga versi kecilmu yang dulu terluka. Nah, emosi kita bisa terpicu bukan karena kejadian saat ini tapi karena jejak memori yang menyerupai masa lalu. Contohnya nih, teman berdua, mereka ngomong dengan nada sedikit tinggi, tubuhmu itu ingat waktu kamu diteriaki. Kemudian mereka kasih nasihat, kamu merasa dibandingkan lagi. Mereka mengkritik sedikit, kamu tuh langsung merasa gak cukup. Nah, respon marah bukan berarti kamu jahat, tapi seringkali itu bentuk mekanisme pertahanan dari luka lama. Makanya teman berdua, kadang yang kita marahi itu bukan mereka yang sekarang, tapi mereka versi dulu yang gak pernah minta maaf, teman berdua. Kalau kamu pernah atau sedang merasakan hal ini, mungkin kamu sedang membawa luka yang belum pernah dimengerti. Entah itu luka apa ya, teman berdua. Kalau versiku sih, karena kedua orang tua aku tuh sibuk banget ya, teman berdua, sibuk banget sampai hal simple seperti urusan sekolah itu benar-benar kalau bisa diwakili. Karena emang kalau udah jadi ASN itu kan tugas negara itu adalah nomor satu, keluarga adalah nomor dua ya, teman berdua. Dan kebetulannya dua-duanya adalah ASN, jadi ya lebih mementingkan negara. Jadi sampai kuliah itu diwakilin terus karena gak sempat ya, teman berdua. Dan Sometimes aku ngerasa mereka harus minta maaf, tapi ya udah sih, itu udah lewat sih sebenarnya. Tapi sekarang sudah berdamai karena kita sudah mengetahui bagaimana yang mereka rasakan, seperti karena kita sudah masuk di dunia mereka yang lama gitu. Gimana gitu membahasakannya ya, teman berdua. Jadi kita mulai mengerti bahwa emang karena pekerjaan ya, itu membuat waktu kita bersama keluarga itu emang lebih sedikit. Tapi ya gak apa-apa sih, uang lancar. Oke teman berdua, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
1: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
0: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
2: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini mungkin segmen terakhir ya di jaga malam hari ini. Kita bakal bertemu lagi besok di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di informasi selanjutnya, di mana no respon itu juga bagian dari respon. Nah, diamnya itu juga cara dia berbicara. Jadi kita sering banget nih mengartikan gak ada respon itu sebagai sesuatu yang sementara, lagi sibuk, ketiduran, nanti juga dibales, karena berharap itu terasa lebih aman daripada menerima kemungkinan yang sebenarnya. Padahal teman berdua, pada kenyataannya ketika seseorang melihat pesanmu punya waktu untuk membuka tapi memilih untuk tidak menjawab, itu bukan ketidaksengajaan melainkan pilihan, teman berdua. Jadi tidak merespon adalah bentuk komunikasi juga loh. Nah, sebenarnya itu sedang menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Yang bikin ini menyakitkan, yang bikin menyakitkan ya teman berdua, itu karena mungkin kamu tuh gak diberi kejelasan, gak ada penolakan yang tegas, dan juga gak ada penjelasan. Jadi kamu terjebak di tengah-tengah antara berharap atau mempertanyakan diri sendiri. Nah, di titik ini pikiran biasanya mulai kemana-mana. Kayak, aku salah ngomong ya? Atau aku terlalu kelihatan butuh? Aku kurang menarik? Nah, otak kita itu memang cenderung mencari-cari jawabannya sendiri dan seringkali menyalahkan diri sendiri. Jadi jawaban tercepat, padahal penting banget untuk diingat bahwa tidak semua hal itu untuk direspon ya, teman berdua. Bisa jadi itu juga tentang kapasitas emosional dia yang terbatas, di mana dia selalu yang memilih menghindar, atau memang dia tidak memilih kamu. Wow, sakit ya teman berdua, sakit banget lah. Karena kalau dia yang mau, dia akan cari cara gitu ya. Masalahnya bukan cuman dia tidak merespon, tapi apa yang kamu lakukan setelah itu? Kamu tetap nunggu atau mungkin kirim chat lagi dan lagi sampai mendapatkan jawaban, atau bahkan mencoba menjadi lebih cukup supaya dibalas? Tanpa kamu sadari teman berdua, kamu itu mulai mengecilkan dirimu sendiri. Nah, di titik ini batasan itu penting. Batasan bukan berarti kamu jadi dingin atau cuek, tapi kamu sadar bahwa tidak akan terus berinvestasi di tempat yang tidak meresponmu. Karena apa teman berdua? Karena yang namanya hubungan sehat itu perlu ada timbal balik, kehadiran, dan juga kejelasan. Nah, jadi kalau selama ini teman berdua bertanya-tanya kenapa ya dia seperti itu ke kamu, coba ganti pertanyaannya ke apa kamu masih mau stay di dinamika hubungan yang seperti itu? Atau tidak ya teman berdua. Jadi misalnya kamu memberikan sisi duniamu kepadanya di saat dia hanya memberimu diam, it just a matter of priority. Asik. Jadi ketika dia ingin ya, mereka pasti berusaha ya kan teman berdua. Jadi itu balik lagi ke prioritas. Sudahlah membahas tentang prioritas teman berdua, lebih baik kita menjadi prioritas bang. Oke deh teman berdua, Miria pamit dulu untuk jaga malam kali ini. Teman berdua kayaknya jaga malam kali ini kebanyakan curhatnya ya. Oke teman.

Pro 2, sampai ketemu lagi. Semoga kamu malam ini mimpinya nyenyak ya teman Pro 2. Jangan lupa kalau misalnya kamu susah tidur, jangan lupa untuk meminum vitamin magnesium ya teman Pro 2, karena itu bagus buat kualitas tidur kamu. So, Mila pamit, bye-bye.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
5: Sudah di ujung kisah.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, program

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya di hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lo!

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Dari Kartini 39 Tebayan Pro 2 kembali hadirkan informasi pilihan di Info Pro 2 pagi hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026. Dan informasi pertama, Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kota Palu menggelar seminar peningkatan kegemaran membaca di dan sosialisasi layanan disabilitas di Gedung Perpustakaan Kota Palu sejak kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan budaya literasi sekaligus memperkuat layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain seminar literasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi layanan disabilitas. Kembali dalam dunia perfilman, film horor komedi Cek Kodam resmi meluncurkan trailer perdananya. Film ini dijadwalkan juga tayang serentak di bioskop mulai 16 Juli 2026. Ide film berangkat dari fenomena viral Cek Kodam di media sosial dan juga memadukan unsur drama, horor dan juga komedi secara seimbang. Namun cerita dikembangkan agar lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Terakhir, HBO Max yang merilis trailer serial Sword Fails to Save the Universe, sebuah spin-off dari The Big Bang Theory. Serial tersebut juga dijadwalkan tayang pada 23 Juli dengan total 10 episode. Cerita berfokus pada Star Blum, ya, pemilik toko buku komik yang juga tanpa sengaja merusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan juga Leonard. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 VK yang bertugas. Selamat pagi.

105.2 FM, teman terbaik kamu selamat pagi teman berdua. Pagi yang indah ya, dan bersyukur banget pagi hari ini bisa hadir lagi barengan sama kamu teman berdua di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Wih, 26 Juni 2026. Ya. Angkanya lumayan cantik sih, mudah-mudahan sesuai dengan aura kamu pagi hari ini teman berdua. Silakan bagikan energi positif kamu ke mana-mana, ya kan? Ya mulai dari senyum aja dulu pagi-pagi gitu kan, teman berdua. Jadi jangan bawahnya tuh langsung di up gitu kan. Step by step ya kan, kita ngopi dulu, kita nyantai dulu, sarapan dulu ya kan. Baru bisa eksekusi satu persatu. Nanti juga akan ada ragam informasi, terutama bagaimana cuaca hari ini teman berdua. Terus apalagi ya, kita bakal update juga bahasan-bahasan menarik di program kita yang biasanya live di channel atau di media sosial TikTok ya teman berdua. Ada bahasan-bahasan penting dan juga menarik ya, dan saya akan coba temani kamu hingga nanti di pukul 11 pagi menjelang siang. Tetap semangat.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Kecoa, ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
6: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
4: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman. Ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada Marion Jalan dengan Kawin Lari. Pagi-pagi gini ya, teman berdua. Oke. Okay. Nah, itu hanya lagu sih ya. Jadi jangan beneran. Ya, mau nekat-nekatan gitu kan. Nah, untuk pagi hari ini saya mau kasih informasi perakiran cuaca dulu nih teman berdua. Yang saya hari diakses melalui laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika melalui Badan Perakirawan Cuaca untuk hari ini ya, tepat di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 ya teman berdua. Dan sejumlah wilayah juga akan diperkirakan tampak hujan, sebagian juga cerah. Namun apakah ini termasuk di wilayah-wilayah sekitar kita? Nah, terutama untuk wilayah Kota Palu sendiri teman berdua, pagi hari ini juga terlihat cukup cerah seperti yang diinformasikan juga. Kemudian terpantau untuk daerah Morowali Utara, selanjutnya Banggai, kemudian Tojounouna juga terpantau cerah, Parigi, Mautong, Kepulauan Banggai Kepulauan kan, kemudian juga daerah Donggala dan Kabupaten Poso ini tampak cerah teman berdua dengan kisaran suhu itu rata-rata 23 sampai 28 derajat Celcius dan 17 hingga 25 derajat Celcius ya untuk wilayah Kabupaten Poso. Nah, kemudian teman berdua untuk kelembaban sendiri juga di kisaran 62 sampai dengan 96%. Namun kita melihat juga untuk wilayah lainnya masih akan diperkirakan turun hujan meskipun dengan intensitas yang lumayan kecil. Di wilayah mana saja kita coba lihat. Ini daerah Kabupaten Sigi juga terdapat titik hujan di sana. Hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu ataupun juga kelembaban di kisaran 18 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai dengan 99. Nah, kemudian juga terlihat untuk wilayah lainnya seperti daerah Toli-Toli, kemudian juga Buol, terlihat ada titik hujan, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas yang ringan dengan suhu diperkirakan 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembaban juga 55 sampai dengan 98%. Nah, untuk selanjutnya teman berdua juga masih terpantau cuaca hujan diperkirakan juga terjadi di daerah Morowali dengan kondisi suhu yang sama 20 sampai 26 derajat Celcius. Nah, itu dia untuk kondisi cuaca untuk hari ini beberapa wilayah di daerah Kota Palu ya, kemudian juga secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kita juga melihat kondisi kualitas udara di sekitaran Kota Palu sejak kemarin juga terpantau. Ya, mudah-mudahan kondisinya pun juga sama ya seperti hari ini diperkirakan dalam kondisi yang lumayan baik ya teman berdua. Seperti informasi yang kita akses juga dari BMKG teman berdua, kualitas udara ya. Nah, ini pengukuran juga dilakukan di Jalan Sabta Marga dengan kondisi cuaca cerah. Kualitas udara diukur itu berdasarkan beberapa jenis ya, partikel debu halus gitu ya, di mana juga terpantau partikel debu ya kurang dari 10 km juga dinilai ada 41 mikrometer, di mana kategori baik itu berada di rentang 0 sampai 50 gitu ya. Kemudian juga diinformasikan untuk tren kualitas udara sendiri, kadar polutan itu sempat landai yang mencapai titik terendah sejak kemarin begitu ya. Namun di tanggal 24 Juni itu dinyatakan paling bersih ya teman berdua. Kemudian juga trennya naik di tanggal 25 yang dimana cukup tajam, dan hingga himbauan sendiri meskipun status belum masuk kategori tidak sehat ya,
Ini himbauan juga, masyarakat diimbau untuk tetap waspada untuk menjaga kesehatan pernapasan begitu kan teman berdua. Jadi seperti menggunakan masker ya, terutama jika berada di area yang padat lalu lintas atau area luas yang kering agar terlindung dari partikel debu gitu. Terus juga, nah ini kebiasaan sebagian masyarakat kita, jangan membakar sampah, dilarang membakar sampah rumah tangga di halaman rumah ya, karena asap dan juga baunya itu dapat mencemari udara sekitar gitu ya. Kemudian juga pantau nilai ISPU, jika dinilai indeks standar pencemar udara gitu ya teman berdua, ya sudah di atas 100, status tidak sehat, jadi masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Oke, ini untuk kualitas udara. Namun saat ini kita juga terus waspada ya terhadap aktivitas kegempaan. Terakhir kita masih sedikit merasakan gempa di hari kemarin ya, pada tanggal 25 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 3,1 begitu ya. Ini untuk wilayah Bone Bolango, kemudian juga Gorontalo. Ini terpantau melalui Badan Geofisika BMKG Kota Palu. Nah, kemudian juga untuk gempa di Sigi Sultan begitu ya, kemarin di kekuatan 3,6 ya pada tanggal 25. Dan diterangkan juga bahwa disclaimer, informasi ini itu mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah-ubah disering dengan kelengkapan data ya. Namun kita pun juga wajib waspada begitu ya teman berdua untuk aktivitas kegempaan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya untuk daerah Kota Palu, kemudian juga terkhususnya ya di wilayah Kabupaten Sigi ya teman berdua. Oke, namun untuk curah hujan di beberapa hari ke depan ya, tanggal 26 hingga 28 untuk wilayah yang juga akan nampak hujan, Kabupaten Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Poso, Tujuh, Una-Una, Morowali Utara juga termantau, daerah Morowali juga Bangga ya untuk hari ini. Nah, untuk esok hari juga terpantau di daerah Kabupaten Sigi, Toli-Toli, Buol, Poso, Tujuh, Una-Una, Morowali Utara, Morowali, Bangkai-Bangkai Laut. Kemudian untuk wilayah lainnya tampak nihil. Namun di tanggal 28 juga untuk daerah yang sama ya, seperti Kabupaten Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi, Motong ya, Poso, Tojo, Una, Morowali Utara, Morowali, Bangkai, dan juga Bangkai Laut, ini masih terpantau juga ada curah hujan akan diperkirakan terjadi meskipun dengan intensitas yang kecil ya. Informasi saya dapatkan melalui stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika Mutiara Sis Al-Jufri Palu. Kami sabda juga barengan sama kita di RRI.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Obrolan seru di Produ FM.
4: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
5: Iya.
4: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
5: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
4: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
6: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
8: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
7: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Gimana udah pada olahraga belum ya teman Pro 2? Wake up. Lakukan perenggangan terlebih dahulu. Maksudnya pemanasan gitu kan. Bukan pemanasannya, tapi sarapan juga boleh sih teman Pro 2. Ini terlihat sebagian sih hanya sebagian kecil ya. Di masyarakat Kota Palu yang juga pagi hari itu diisi dengan berjalan kaki, ada yang sedikit lari kecil, bahkan ada yang olahraga juga teman-teman ya kan, senam. Oke, tapi kalau kampus sendiri seperti apa nih ya, biar lebih segar ya dan lebih bersemangat, bagaimana kalau pantau Pro 2 terus ya, dan kita bakal ngasih 5 positif buat kamu dan juga informasi-informasi lainnya.

105.2 FM teman terbaik kamu. Pesta Bola Dunia 2026 masih terus bergulir teman berdua, khususnya di lembaga Radio Republik Indonesia, kemudian juga TV dan juga media antara teman berdua. Namun beberapa informasi yang bisa kamu akses juga melalui laman rri.co.id dan bisa kamu simak juga beberapa informasi olahraga menarik lainnya. Di antaranya teman-teman dua, ini penting juga. Oke. Saya memilih tadi beberapa informasi yang cukup luar biasa antara Iran dan juga Mesir. Ini minta FIFA hentikan aktivitas berlaga di bertema LGBTQ+ pada laga Piala Dunia 2026 Federasi Sepak Bola Iran dan juga Mesir gitu meminta FIFA untuk menghentikan promosi tersebut ya, dan FIFA juga menyatakan kegiatan Pride merupakan inisiatif panitia lokal Setol, bukan program resmi. Jadi panitia juga menegaskan perayaan Pride tetap berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun juga, di mana Federasi Sepak Bola Iran Mesir meminta FIFA untuk menghentikan promosi tersebut, dan panitia lokal juga sebelumnya menetapkan pertandingan tersebut sebagai Match of the Pride tahunan, dan pertapaan itu bertepatan dengan rangkaian perayaan Pride Weekend yang berlangsung setiap tahun begitu ya. Tapi FIFA sendiri tahun 2022 itu menyatakan kegiatan bertema Pride merupakan inisiatif panitia tuan rumah Setol semata. Jadi panitia lokal juga menegaskan perayaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya, dan UEFA juga menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai budaya dan sosial di kawasan. Penilaian itu bertema terutama merujuk masyarakat Arab dan juga Islam di wilayah tersebut. Kemudian Federasi Sepak Bola Iran juga menyebutkan atau menyampaikan keberatan melalui juru bicara federasinya teman berdua. Jadi posisi kami adalah tidak boleh ada upacara kegiatan promosi terkait dengan gerakan ini di dalam studio, maksudnya stadion maupun sebagai bagian dari lingkungan pertandingan gitu teman berdua.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
6: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, the Hits Music Station.

105,2 FM, teman terbaik kamu. 36 menit dari pukul 7 pagi. Gimana nih ya posisi kamu saat ini? Sudah di tempat aktivitas sebagian teman berdua? Atau udah nyusun rencana nih? Mau kerjanya itu mulai dari mana? Mungkin sebagian juga lah, kerjanya dari rumah atau dari tempat manapun ya, yang menurut kalian itu paling efektif dan lebih produktif gitu. Kalau aku sih dari sini ya, gak kemana-mana. Pagi hari ini teman pro 2, selamat pagi yang barusan tiba juga dari di tempat aktivitasnya ya. Semoga kerjaan hari ini tuh lancar banget. Ini dari pesta bola juga nih teman pro 2 yang perlu menjadi perhatian kita bersama, dan sampai saat ini pemerintah bahkan masyarakat bahkan komunitas mahasiswa, pokoknya semuanya deh, juga sangat mengantisipasi yang namanya judol ya, judi online. Bahkan sekarang kan lagi marah juga nih ya, Piala Dunia begitu ya, bahkan Piala Dunia pun jadi salah satu pintu untuk mereka tuh lebih banyak berinteraksi di sini tuh ya. Ini ngapa ya pindah-pindah sendiri ya. Oke. Nanti aku bakal kasih informasinya. Oh, dan ternyata dia muncul lagi teman berdua ya. Ada something. Ini anggota Komisi 1 DPR RI menyoroti meningkatnya praktik judi online ya di gelaran bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Ini pihaknya juga berharap fenomena tersebut tuh harus menjadi perhatian serius pemerintah dan juga aparat penegak hukum gitu ya. Jadi menurutnya judi online ini merupakan aktivitas legal yang merugikan masyarakat dan juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial maupun juga ekonomi. Kenapa? Karena pemberantasannya itu harus dilakukan juga secara masif dan juga berkelanjutan. Kalau enggak ya pasti bakalan masuk di banyak lini, bahkan pesta bola yang paling prestisius begitu ya, dan menjadi apa ya, kebanggaan bagi semua negara begitu. Karena apalagi kalau negara yang terlibat begitu ya, maksudnya negara yang juga berpartisipasi dalam Piala Dunia, jadi kita bisa memerangi hal itu bareng-bareng gitu ya, bersinergi barengan sama pemerintah, masyarakat, dan juga pokoknya semuanya, dan untuk bisa hindari yang namanya judol gitu ya. Ini juga hal yang paling penting, mendorong Kementerian Komunikasi dan Komdigi untuk bersama Kepolisian Republik Indonesia itu membentuk tim gabungan khusus ya, dan berperan untuk mempercepat penutupan situs-situs judi online bola yang juga diperkirakan akan semakin aktif selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Please dong ya teman-teman, jangan memanfaatkan momen yang lagi positif-positifnya nih ya, lagi banyak orang pengen menyaksikan pesta bola, pengen menyaksikan pertandingan olahraga sepak bola, tapi ini masih banyak juga hal-hal yang cukup menyimpang begitu ya. Oke. Nah itu informasi dari aku, masih banyak informasi lainnya yang bakal aku share ke kamu. 39 menit dari pukul 7 pagi, yang lagi di jalan tetap hati-hati, berkonsentrasi saat berkendara. Cuaca lagi baik-baik saja nih teman berdua ya, cerah. Jadi tetap semangat.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan